Lembutkan hatiku ini untuk senantiasa ingat padamu, untuk senantiasa bermunajat padamu.

Wahai yang maha lembut, berlembutlah denganku sewaktu hari pengadilan nanti. Aku bermohon dengan sifat maha lembutmu ini, agar kau mengasihaniku dan mengampuniku.

0: Sağduyunun sesi Akra.
1: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
2: 6 perkara.
3: Perkara yang ketiga, percaya kepada
2: Rasul.
1: Adik-adik ingat tak nama-nama